0: myfm.com. 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 29.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remti.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan, yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya Eva.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaal Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
6: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga sobatmu tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparting SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 Maya FM.

Sobat Maya simak, nuker ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi. Masih lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: selanjutnya. Sebaiknya simak Duperti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti

0: Selatan. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maria Subang Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Wahyu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
3: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Sibang, Dupa Renti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. In Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renti.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417853, email info@universitasmandiri.ac.id.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Dania, sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi

0: universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya, sebetulnya simak, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Subang. Nukar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: 98 Maya FM.

0: Italia FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan.
3: Keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
4: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat, pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
5: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota

0: Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan, Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Firman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
1: Memang berita yang simpang siur, keadaannya apapun berita itu, gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga kota Tasikmalaya. Gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga kota Tasikmalaya juga.
0: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Firman.
1: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
0: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
2: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tentang 518 rekening aparat sipil negara ASN di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
3: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
2: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Dayeh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik.
4: Kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
5: Dari Cileungsi 2 unit, dari perbantuan
4: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PIN informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang Kamis 3 September kemarin berujung ricu. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggantikan

0: Dalam rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga, ditegaskan DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
1: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
0: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Bale Endah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Bale Endah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
2: Kapolsek Bale Endah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
3: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan airsoft gun.
0: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
4: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
5: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
4: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
0: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Renaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
6: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
7: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa. terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih. Kalau dulu saya bisa ngancem perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Oh sekarang izinnya diambil pusat, OSS. Jadi saya ngancem gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
8: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, b.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
4: MyFM

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026-2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
1: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menorak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang yang tahu kasih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau

0: Esbangpol Kota Bandung. Selebihnya pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
1: Kota, camat, dan lurah, beserta seluruh jajarannya, adalah tiga jabatan. Ya, wali kota, camat, dan lurah. Tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya, wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, kepada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasi, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
0: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono, mengatakan saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
2: Berdasarkan pengakuan dari pelaku dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umu menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
4: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Jalak Harupat ya, sudah boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
5: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
6: Dan doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin kedua. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBLA. Sudah mulai berproses. Semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Seperti itu. Baik dari segi persiapan maupun ya untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2020.
7: Sampurasun wargi Bandung. Kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Maya FM.
10: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis.

0: nanti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bukaranting.
2: Maya FM.

0: nu penting.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, nupa renting.

Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sudah Sebab, Nopar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila

Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandikan, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Oke, berani beda, berani gaya. Gimana? Udah siap? Dengan versi Sobat Maya yang mungkin lebih baik dari kemarin-kemarin ya, amin. Semoga Sobat Maya juga sekarang di awal September ini sudah menjadi sesuatu yang beda dengan versi yang luar biasa. Ya, yang namanya kehidupan Sobat Maya, setiap hari pasti menemukan yang namanya perubahan. Semoga juga kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Waktunya JJS 36 bermain Rahman dari jam 3 sampai jam 6. Let's go. Gaskan JJS 36.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: @98MayaFM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Ya, Sobat Maya, nggak kerasa kemarin baru kita ngerasain perjalanan tersebut. Tapi kalau diingat sekarang kayaknya udah klasik ya, udah agak lama gitu. Memang waktu berjalan dengan cepat, Sobat Maya. Makanya manfaatin di hari ini Jumat, tambah semangatnya biar kita silaturahmi dari jarak jauh. Bisa request ke 087770898 atau Sobat Maya bisa telepon ke 5441398. Karena kisah-kisah pasti akan lebih menyenangkan kalau misalnya kita bisa lalui ya, suka duka datang silih berganti gitu kan. Bisa nangis bareng, ketawa bareng, wah pokoknya seru-seru bareng sahabat ya.

0: Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website. www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Siap-siap Sobat Maya yang mau request lagu favoritnya Sobat Maya, langsung aja bisa telepon ke 5441392. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik yang menyunjung ambilnya ada di Rusia.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Asli nada meni panas banget. Aduh, seger.
1: Meni menteng-teng panas na ogo.
0: Meni mentereng nereng teng teng siga suara nadonya. Aduh, Masya Allah. Oke, mau apa namanya? Mau request lagu apa, Nado?
1: Mau jazz aja deh lah.
0: Hah?
1: Jazz dari jazz.
0: Oke, yang mana?
1: Mata.
0: Oke, Mata. Jazz 309 bareng siapa?
1: Bareng yang cantik, yang unyu-unyu ngebelinya yang ada di Rusia. Selamat tukar sampai tonton. Semoga saya selalu penyumbun banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Baing Karti, Teo Om, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Abah Gadang, Kang Jenal Aris, Kang Cepi Sandria, Nenek Putri, sama Kang Yusnya, Eyang Endut, Eyang Endut, Nindut.
0: Nin, Eyang Endut, Nin.
1: Kang Febri Atu, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Kang Jajang Jala, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansa, Mang Nono, Mang apa ya? Alah, Mang Sada yang ada lah.
0: Oke.
1: Sepertinya mau always just for you aja deh.
0: Siap.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Atur nuhun pisan, terima kasih, anak-anak dodo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
2: Dan, sorry, 36 bersama temen yang cantik, Soleha.
0: Terima kasih. Apa kabar, sehat?
2: Masih kena serak gitu.
0: Masih kena serak, semangat ya.
2: Ada yang sakedik gitu.
0: Gak apa-apa sakedik mah, alhamdulillah ya, berkurang ya.
2: Oh, di dia alam tu alam.
0: Oh, di dia tu alam. Di sini memang masih cerah ceria.
2: Itu kak.
0: Okay, mau request lagu apa?
2: Cedem gitu.
0: Oh, cedem pisan ya.
2: Mohon.
0: Okay, mau request lagu apa?
2: Aku tetap cinta Republik.
0: Okay, di JS36 nya bareng siapa?
2: Ya, buat membuat teh nadonya. Aku mohon tas cenggol gitu.
0: Asik.
2: Buat Ung Lila, Ratu Engang, Teh IJ, Teh Takuya, Teh Eni Indrani, Teh Yuyun, Kim Windy, Teh Takuya, Baik Karti, Teh Sumi, Masanda, Madina, Madini, Kang Diansa, Kang Jajan Jala, Kang Nudu, Kang Anggap Bace, Kang Yukman Pasar Baros, Kang Antibara, Kang Kani Tarkit, Mang Nono, Mang Nanar, Satunya Bawi Adu, Teguh Sandria, Teddy Kurniawan, Dena Aris, Kang Sino, Kang Wungsu, Adik Kumpennya.
0: Oke, siap.
2: Kang Desa Dayar Tawar Mayak. Isyana.
0: Buat siapa?
2: Kang Yepeminanya, Barang Arak Anak gitu. Mungkin ada pesan gitu ke sistem cerasna, katanya terlantarkan sekarang nanti diambil ke Rizina, gitu, serta tinggal pecahan ngomongan.
0: Atur nuhun pilih radio.
2: Lima ya mantap lagu-lagunya baru beda berkaya dar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS36.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

pasti akan diterima. Semoga kita juga nih sahabat Moi bukan hanya kelebihan, bukan hanya sekedar kita lagi senang, lagi sukses, tapi kekurangannya atau kita nggak suatu saat nanti kita menghadapi sesuatu yang mungkin terburuk, kita juga harus siap ya dan harus bilang aku tetap cinta. Selamat sore, apa kabar? Hai, ada Bung Suci Kaputihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ikutan JJS36, pengen banget lagunya Anmes Hanya Rindu, boleh Maina siapin. Jajan sorenya bareng Maina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolong, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Biansa, Cici Hadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jalak, Amti Bara, Tetatin, Api Ayi, Lima Dudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat istriku tersayang lagi pada ngumpul aja. Oke, Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran, Cinang Panon, hadir ikutan JJS36. Pengen banget Pujangga, Tria Esaika, Diansa, Hanginu, Cepi Chandria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shando, Nado, Milila, Eyang Nut, spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman, bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Ada Koswara di Padalarang, asal kau bahagia yang armada, boleh.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

tepatnya punya kabar apa hari ini? Apakah punya kabar yang terbilang bikin Sobat Maya happy kah? Atau hari ini ada Sobat Maya lagi nunggu kabar yang bikin deg-degan? Apalagi di hari Jumat, Sobat Maya. Weekend pasti ada, mungkin besok ya, ada sesuatu, ada masalah gitu. Terus atau misalnya besok ada rencana untuk bisa kumpul bareng, ada event-event khusus, pasti menyenangkan ya. Tapi memang Sobat Maya di musim, terbilang musim kemarau yang cukup ekstrim, lumayan panjang ini, kita harus hati-hati karena memang yang namanya kebakaran-kebakaran itu bukan hanya di Kalimantan saja nih Sobat Maya, di mana kebakaran hutan yang sangat luas. Tapi memang di beberapa tempat, termasuk di Bandung Raya ataupun Jawa Barat Sobat Maya, ada beberapa area yang memang akhirnya gara-garanya mungkin dari puntung rokok, atau gara-garanya dari ngebakar sampah sedikit gitu ya, yang akhirnya berefek menjadi kebakaran yang terbilang lumayan luas Sobat Maya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga, terkhusus untuk para laki-laki ataupun yang siapapun yang suka ngerokok nih Sobat Maya, karena memang banyak juga yang gara-gara puntung rokok ini bisa menjadi malapetaka. Ada juga nih Sobat Maya kejadian di daerah Ciamis yang akhirnya pabrik pengolahan kayu ludes terbakar gara-gara puntung rokok Sobat Maya. Nah jangan sampai ya, kenikmatan gitu kan. Kalau orang yang suka ngerokok, bilangnya ngopi ngerokok itu, aduh, rasanya surga dunia. Tapi mudah-mudahan nih, Sobat Maya, kita tahu membuang puntung rokok itu kemana.

0: Anda simak Dokter Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, pilih radio pelima yang mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar buat Deani Fitri Sofian, Bunglon hadir. Tambahin Nawar Rahman, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat selalu. Hatur nuhun udah selalu nyimak JJS36. Ada Anika Sandi Yuda hadir. Tambahin, mantap. Langsung we gaskeun ya. Ada Rizky Cahardiansah di Pamanasan City. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS36. Ada Mas Lestu di kawasan Ujung Berung Teh ya. Hadir sama tugang Teh Mainaku, penyiar paling pager sadunya. Allah sih alhamdulillah sadunya itu bener. Pinter nabung dan tidak sombong lagi. Wow, iya Mas sadunya. Coba dinobatkan oleh Mas Lestu. Sadunya. Oh, dunianya Mas Lestu ya. Kang Adam di Lingga Harsa Mori Teh Mas Jua Amti Bara Jajang Jalak bareng semua sobat Maya, spesialnya buat Teh Main yang baik hati bareng arakannya tercinta. Terima kasih, hatur nuhun pisan udah selalu nyimak JJS 36.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Okay, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Maina mau nyapain sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kemana aja i?
1: Setiap aku mau masuk kan habis sibuk kakaknya muter lagu.
0: Ah, atuh. Kumaha atuh.
1: Ya, alhamdulillah sekarang bisa.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana kah ini?
1: Lagi di kasur.
0: Oke, siaplah sambil lolos ton ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa sayangku?
1: Pengen itu Alama, ada nggak?
0: Alamanya kayaknya belum.
1: Belum. Ya udah merayu Tuhan aja deh.
0: Oke, JJS 36 nya bareng siapa?
1: Bareng Kak Maina yang cantik jelita. Miss you, lopenya 10.
0: Asik, mantap.
1: Menimis you banget.
0: Atuh ih kemana wae?
1: Susah atau dapat gitu seperti itu aku lompat makanya muter gitu
0: jadi
1: nggak pas aja gitu.
0: Alhamdulillah sekarang pas ya waktunya ya.
1: Susah batang Adam Abah Dadang Kang Kosasi Kang Hasan Kang itu apa itu teh Kang Kejang Jalak Kineo Kang Yantah, Teh Ije, Nenek Putri Ayus, Teh Ratu Engang, Teh Haja Nado, Kang Mansur, Febri Asu, siapa lagi ya kak?
0: Tok, siapa lagi?
1: Oh itu Kang Jajang Teh ada dua. Kang Adam Lingga, Hara, Mama Nenis, itu Teh yang jauh Teh Kang Amci Bara ya. Nang Nono, Baim Karti, Kang Agus Oce, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat penyel pijan hati yang cantik jelita. Pulangnya hati-hati bebet.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Atau non pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap lagu-lagunya berani beda, berani beda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Umi Lila, hai apa kabar? Ini ada Shanti yang ada di Margahayu. Mau ikutan JJS 36? Boleh. Aku jadi bingung. Sama lah. Kalau misalnya kita gak ada jawaban, pasti ujung-ujungnya bingung. Semoga kita bisa menemukan jawaban ya. Ikutan JJS 36 nya bareng Teh Maya sama Araka. Bareng sobat Maya semuanya. Kum yang lagi dengerin JJS 36. Pokoknya dari A sampai Z, spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja.

Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Iya, Sobat Maya, banyak yang kelihatannya cuek tapi benar-benar perhatian. Makanya nih Sobat Maya, jangan sampai kita tertipu gitu ya. Benar enggak? Ada yang lagi rindu? Wah, ini mah Kang Adam yang ada di Linggahara Sehati. Lagi rindu, makanya mau requestnya lagu Rindu dari Kris Pati. Lagi rindu sama siapa sih? Pasti sama Sobat Maya semuanya ya. Apalagi nih Sobat Maya, kalau misalnya kita terbiasa kumpul-kumpul, pasti memang sangat menyenangkan dan kita pasti rindu saat-saat tersebut ya.

Selamat sore, Sobat Maya. Hai, gimana? Sudah berasa lelah kah hari ini? Dari pagi sampai sore, aduh, rasanya pengen gini nih. Pengen menggeliat dan kita bersandar badan kita nih, Sobat Maya, lenjeh-lenjeh sambil dengerin lagu favorit. Nah, sekarang waktunya. Biasanya kalau sudah jam 5 kan rata-rata sudah mulai selesai aktivitasnya ya, yang selesai. Yang masih lanjut, gas. Pokoknya semangat selalu JJS 36. Apa kabar Jidan Batim si Bungsu Teh? Kumaha damang Jidan? Gimana Jidan? Lagi di mana nih? Sehat-sehat ya Jidan. Terima kasih udah selalu setia di JJS 36. Teh Meina kalau bisa katanya bikin baju maybe lagi. Pasti kamu mah pengen yang kemarin Meina pakai ya. Bikin kaos baby baru yuk cenah. Oke, nanti tunggu aja ya. Pokoknya ditunggu waktunya. Kalau sudah waktunya pasti akan ada untuk Sobat Maya, untuk maybe yang tentunya pada selalu setia di JJS 36.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Oke, selamat sore Sobat Maya. Apa kabar untuk Sobat Maya baru saja bergabung? Ya, kali aja nih Sobat Maya sudah pulang beraktivitas. Sobat Maya sekarang berada di Balik Kemudi dan sambil dengerin JJS 36 ya. Oke, gimana? Sebagai warga Bandung, Maya berbahagia. Kenapa? Karena memang penerbangan internasional Sobat Maya di Bandara Husein Sastra Negara sekarang sudah beroperasi lagi. Yeay. Menyenangkan sekali. Bandara Husein Sastra Negara Bandung Sobat Maya telah menyiapkan terminal untuk kembali melayani penerbangan internasional yang tentunya akan ditargetkan mulai Oktober. Kalau September sekarang, kalau penerbangan domestik sudah oke ya, karena sudah beraktivitas kembali. Tapi untuk internasional rencananya mulai Oktober lagi. Nah, Wali Kota Bandung Sobat Maya, Bapak Muhammad Parhan mengatakan arus lalu lintas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara terus menunjukkan perkembangan sejak reaktivasi Sobat Maya. Sekarang ini memang mau tiba-tiba mau perkembangannya semakin membaik. Dan Wali Kota Bandung ini mengatakan berdasarkan informasi dari Angkasa Pura, persiapan fisik terminal internasional baik untuk keberangkatan ataupun mau untuk kedatangan tengah dimatangkan Sobat Maya. Wah, jadi nggak sabar ya, karena kan kalau kemarin-kemarin kalau misalnya kita mau pakai pesawat itu rata-rata mesti ke Jakarta dulu gitu ya, terus kalau ke Bandara Suta. Nah kalau misalnya sekarang kalau misalnya di Bandung Bandara Husein Sastra Negara sudah beroperasi lagi, enak nih Sobat Maya, terkhusus untuk orang Bandung ya, deket, nggak usah ke Jakarta dulu, jadi langsung ke Bandara Husein Sastra Negara langsung terbang deh. Mau ke mana misalnya, mau ke Surabaya, mau ke Bali, mau ke manapun di daerah Indonesia yang ada rute penerbangannya, tentunya jadwal penerbangan di Husein Sastra Negara insya Allah bisa ya. Dan tunggu untuk Sobat Maya yang suka

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Lugar Ante.
1: Valle FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8487 untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
3: Sembilan

Oke, selamat Maya, hari semakin sore. Wah, kalau sore-sore gini emang kalau lagi pegal-pegal Sobat Maya enaknya kalau Sobat Maya masih fresh, masih fresh ya, masih ada sisa-sisa tenaga. Kalau Maya kenapa ya? Kalau misalnya udah lelah kayak gini dibawa olahraga kayaknya seger gitu. Yang pegal-pegal setelah beraktivitas itu rasanya hilang dan rasanya tenaga itu jadi ngisi lagi. Dan ketika kita sudah capek beraktivitas terus olahraga, wah, terus itu makan terus tidur itu nikmat banget Sobat Maya ya. Jadi mudah-mudahan Sobat Maya juga ketika tidur benar-benar tidurnya berkualitas, tidurnya benar-benar tidur gitu ya, karena memang kita sudah menjalani aktivitas sehari-hari, jangan sampai jadi kita tuh nggak capek gitu ya. Nggak capek pikiran, nggak capek fisik. Tidur itu rasanya kalau mainnya sendiri sih, kalau kita aktivitasnya agak sedikit berkurang, tidur itu nggak terlalu ngantuk Sobat Maya. Dan kalau tidur itu nggak terlalu, kayaknya kalau ibaratkan lapar tuh nggak lapar banget gitu ya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya F.

Terima kasih banyak Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026 ya. Terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah komen-komen. Terima kasih juga untuk Sobat Maya yang sudah request. Terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah nyapain Maina di Facebooknya Maina Rahman. Hatur nuhun pisan. Kang Acu doang juga terima kasih ya udah nyapain Maina, udah lope-lope nge-love di Facebooknya Maina Rahmanyut. Sampai jumpa Sobat Maya dan tentunya have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Ujung bumi menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak aral dunia demi pertemuan di telagamu.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya F.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya event.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duperti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa.

0: Tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak duka reti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
5: Maya FM. Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.

MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Halo, kami
6: Ilir 7.
5: Sobat Maya suka dangdut.
7: Pop Indonesia.
8: Entah apa yang merasukimu.
7: Atau pop Sunda.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tebak, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya

mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parking.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Vaya FM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: and Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
4: Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM 98.

0: My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparem.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708.

0: 0998 dan di 5441392 8. Di Facebook juga sobat Mi tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa. Oke, okay?
1: JJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36,
3: jalan-jalan sore 36.
4: Saatnya sobat Maya simak Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: myfm.com.
1: 98 MyFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
6: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saliqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nomor hati penyejuk hati pengobat jiwa seluli hati di 98 Maya FM di komplek Kopo Permen 1 blok T nomor 11. Alhamdulillah kembali mengunjungi ruang dengarnya Sobat Maya semuanya, dan semoga harapannya di hari ini semuanya dalam keadaan Allah lindungi lahir batinnya, dan juga diberikan pelindungan iman dan Islamnya, serta besar harapannya adalah kita berharap kepada Allah semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sobat Maya, warga damar hati, mudah-mudahan daramang sadayana, mudah-mudahan salamina urang sadayana kalabat jami-jami anu bersyukur. Margi dugikeun kana daget ieu urang sadayana masih dimasihan jatah yuswa anu mana Allah masih jatah siswa etate sales nama kanggo supados urang persiapan, ya. Banyak persiapan kanggo masa depan, tapi kan urang teh terus gaduh kapastian nama kumahnya. Gaduh kapastian anu moal mungkin hiji jama lepas tina kepastian eta gitu. Pastilah sadayana cami rek jaman iraha wae, rek jaman baheula, jaman ayeuna, jaman nu bakal datang. Setiap anu dilahirkeun pasti dibere kapastian ku Allah, nyata bakal maot jadi teramah kuanya. Memang lamun ngabahas maot esok, ah si gadu teu aya harapan, tidak ada gairah nama kulonya. Tidak ada gairah bekerja, namun terus di ngebahas maut gitu. Tapi justru samulihna kedah nama. Ketika orang para memahami tentang kepastian kematian itu, justru harusnya lebih semangat hidup. Sebab non, sebab ketika orang parantos maut mah moal bisa hidup deui di alam dunia gitu. Dia bakal hidup deui ta ge. Tapi hidupna di akhirat, atanapi bakal dihudangkeun deui lah gitu ya rahmatullah. Tah mun aya bahasa mah mumpang mumpung gitu ya.
mumpang-mumpung orang masih di pasihan kehidupan di alam dunia. Anjuman ya sama Rasulullah ngeringakan kiar makhluk dina eta ayat eta pesan Rasulullah teh aksiru zikra hadi bil ladat. Yen aranjeun kudu loba nginget-nginget kana anu mutuskeun ladat. Sing horeng rahmatullah sok aya bahasa lejatnya lejat gitu. Teh bahasa hadis gitu nya. Maksud bahasa hadisnya bahasa Arab gitu. So Rasulullah aksiru dikro hadibil ladat. Aranjen kudu nah itu ayaan kuno aja. Oke. Sobi di nusanesna bisa di ayaan kita. Cobi nyuhunkan warta serba kulo tilu sanesna anu ngangga pemancar ya, anu ngangga pemancar. Mudah-mudahan aya anu ieu odinga bari sawana di jalan gagak mah tuh teu ayaan. Ya serba kulo. Tapi itu seharusnya di iya. Oh ayah seharusnya itu kumaha di iya di mana di pamungpuk mah pemancar saya itu bu asih panggitan di jalan gagak mah ya kalarasan ya kodarullah itu nuju iya ya nuju kirang gitu. Haturuhun Bunda RCM oge omah nung ya karena wartosna itu insya alhamdulillah borosim kuring bade lompat nama teh lompat ke operator maksana teh pilih aya anu lepat itu ya mari kita biasa upami di jalan gagak aya kendala gitu biasana kan sewa gitu remakulunya. Mangga atuh, orang teraskeun. Rasulullah kata sama dawuh kita rumakumah. Aksiru zikra hadhil ladat. Aranjeun kudu loba-loba ingat karena anu mutuskeun karena lezat. Maksud lezatnya nyata dunia gitu. Mutuskeun kalimatan dunia. Kan tadinya rumakumah. Kudu orang bahasa kiasan. Da inti nama kieu meureunan. Sing loba anjen ingat kana maut. Tak kadinya lah inti namanya. Anjen teh kudu paloba-loba ingat kana maut. Ya ingat kana naon sababna? Sabab maut hiji kapastian anu bakal dialami ku setiap insan gitu. Tapi dan lain masalah maut na anu jadi urgent atau anu penting ulik kan lain masalah maut na. Tapi masalah geus maut na itu tarumak buahnya. Da ari maut na mah sakeuneung atuh. Maut na mah ukur ngaliwat kan maut tu babun. Ari maut mah panto, geus semut panto mah. Kan itu nang selain pantau deui rahmatullah terus ngaliwat mah itu jadi anu seuri inget-inget mah lain maot na tapi badahu ya badaha
saatos maut tu kedah dia mah dipersiapkan mah da ai maut nama pastinya. Jadi Allah memberikan dua alam jaka orang rena anu ya alam teh bakal ngajadikeun hiji ukuran alam dunya pikeun ngukur akhirat gitu. Akhirat hasil tina adalah hasil karya dunia. Jadi kumaha atuh aya hubunganna we rahmatullah dunia jeung akhirat mah. Dunia ku urang ku Allah dipasihkeun ka urang. Ayeuna urang dunya di alam dunya rahmatullah. Dunya aya di alam dunya. Rek dikumahakeun ku urang gitu. Rek dinikmati wungkul tanpa aya masa depan. Rek dinikmati wungkul, atuh mun dinikmati wungkul mah mah nepi ka akhirat ya makmullah. Maksudna mah nepi ka akhirat teh kieu. Lamun urang contohlah aya misalnya dina tuang ya makmullah tuang. Lamun tuang ukur sakedar ingin menikmati ya, udah atos we, teman semut dunia gitu. Tapi lamun makan eta teh mangrupakeun hiji tanggung jawab urang pikeun memenuhi hak badan urang. Ya. Urang emut yen badan urang teh gaduh hak, hakna naon dipasihan konsumsi badan. Naon konsumsi badan eta makanan. Gitu. Sanu miwarangna Allah kulu wasrobu kan gitu ya. Alhamdulillah BBM digilir luas saya ayah ngontrak. Kumaha mah? Bu Asih. Bu Asih mah. Nah, mana BBM? Nah, kumaha Bu Asih anak saya? So, ayo lah. Terkenal gak BBM dulu kan digilir-gilir. Ya. Ya sok atuh hatur nuhun wasit. Ah gitu ya. Nama ai tadi kuno lah tutu ayah aja lah. Ya bangga orang teras kan. Jadi rahmatullah sing seueur emut kana maut. Maksudna kumaha aduh cenah kudu aduh bakal maut, aduh bakal maut. Ah sanes kitu rahmatullah. Sing tiasa ngondisikeun sagala rupi anu ku urang dipidamal rek damalna anu sibuk anu teu sibuk aya damal anu teu sibuk aya naon damal kulem. Emang kulem damal kitu pan sok aya basa kieu gawe dengan sare we nah geuligeun kitu nya rubah kula berarti kulem oge damal rubah kula teh. Sebab ayah bahasa gitu.

Bahkan gini kan, gawe dengan ulin we. Ya, berarti ulin oke gawe. Nah, lamun seandainya yonya, lamun seandainya eta kulem eta ulin gitu ya. Manfaatna ke akhirat. Iya berarti aya waktu kosong anu teu diisi ke akhirat gitu. Mana kira? Tadi teh aya jami anu tuang hiji jalma anu tuang teh teu nepi ka akhirat. Anu hiji deui nepi ka akhirat. Di mana rahasiana? Rahasiana mah jalma anu tuang teu nepi ka akhirat ya ukur menikmati selera ya ukur. Sup ka warteg milarian anu selera urang. Geus sabat kitu ramaku. Dituang tos teu emut kana anu masihan tuang. Teu emut kana fungsi tuang gitu ramaku. Eta nu teu nepi ka akhirat. Hasilna ya sempat dinya, sempat patuangan gitu ramaku, sempat piluh patuangan hasil lama. Selaku mah upami anu nepi ka akhirat kia, anu nepi ka akhirat. Nah ketika orang bade tuang teh, kan di piwarang orang teh, lamun bade tuang teh, bade galeut oge geuli sokal piwarang ku Allah. Dan surat Al-Waqiah gitu, udingan. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Ini ya. Nah, aranjen pernah merhatikan cai luku aranjen diinum. Gitu, Rabbakullah. Sok diperhatikan, tara. Ya, cai anu bayi diinum ku orang teh diperhatikan, ditapakuran. Dipiwarang ku Allah teh. Tuluy, hasilna adalah emut weh. Yen ieu teh rezeki ti Allah. Jeung layak disyukur disyukuri ku urang. Nya eta rezeki ti Allah teh ku cara urang emut naon anu dipiwarang ku Allah keur urang tina eta cai nya eta urang kedah emut atawi kedah ngagunakeunna sesuai ujung kahoyong Allah. Mana kahoyong Allah teh? Kahoyong Allah teh nyaeta jadikeun sakur anu ku Allah ciptakeun darul akhirah. Teangan ku anjeun tina anu ku Allah geus dibikeun ka anjeun keur akhirat. Keur akhirat Rabbakullah. Nah, tuangan dan ciptaan Allah teh dibikeun ka urang keur akhirat cing Allah. Sehat ciptaan Allah dipasihkeun ka urang keur akhirat. Ya, can beres eta ayatnya Rabbakullah. Can beres. Aya lanjut teh sakeulik deui.

si Allah teh bagian anjeun ge aya keur dinunya. Naon bagianana? Bagianana nyaeta tapi teu seueur aya bagian mah sakedik rumah Allah. Contoh misalnya tina zakat. Sebagian tina harta teh di zakatan tapi dikaluarkeun. Kan teu sadayana. Sakedik lah. Nah, ya oke, okay. Namina bagian dunia berarti sakedik sareseuna. Sebab naon sakedik teh? Sebab setiap anu di fokuskeun ka dunia, ya udah lamun agoan jadi lap, lamun makanan jadi hampas gitu. Itunya remuk. Nah, lamun anu keur akhirat mah abadi. Itu. Mana tina tuang keur akhiratna nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu remuk. Perjalanan urang bade ka mana? Bade ka induk, bade ka kantor, bade ka mana wae ge. Eta perjalanan teh diciptakeun ku Allah keur urang. Itu gunakeun keur akhirat cek Allah teh. Kanggo akhirat fokuskeun. Balgi naon? Balgi lamun ditujuan ditujukan ke dunia unggul maka menepi ke akhirat. Tapi lalu ditujukan ke akhirat dunia nah bakal kasamber. Lalu tujuan akhirat dunia kasamber. Tapi lalu tujuan dunia unggul akhirat mual ayaan. Satu naku maha kiar mama. Sering laku simpul ingat songin logikanya. Yen nunami na dunya jeung akhirat teh aya dina hiji padamelan. Tadi teh tuang ya. Kan tuang teh hiji padamelan teh. Aya nilai keur akhirat bismillah na, aya nilai dunya na eta waregna lidah teh aya asinna aya ladana aya segerna aya kenyangna lah gitu ya. Eta dunya na mah tanagana bahkan sehatna deui. Gitu dunya na rumakumaha. Akhiratna geus dipayunkeun ku urang. Bismillah. Bari ebut ieu teh kersa di Allah. Ieu rezeki ti Allah gitu. Ditapakuran heula ku urang. Itunya rumakumaha. Upami urang hoyong udiga perkawis dunia akhirat teh teu kudu dipisahkeun dilahi ya ieu keur dunia ieu keur akhirat henteu rahmatullah di hiji panamalan aya dua tujuan gitu aya jalma anu cerdas maksudnya jalma anu cerdas cek Rasulullah anu aksaruhum dikruhulil maut. Seutak seutik dengan emut gitu, karena pimaut gitu. Jalan manu cerdas mah. Tapi lah untuk sementinya mauti, ya badal maut maksudnya. Oke, persiapan orang bikin bekal saatus maut itu ya. Sok mah ada segala rupi ke biasa dijadikan dunia, biasa jadikan akhirat. Namun dunia unggul mah lebih ke akhirat. Tapi lamun tujuan akhirat dunia nak kesamper. Contoh ibu-ibu masak ya, masak. Ya pan ari masak teh hiji keperluan saha lu. Iya ya maksud keperluan kanggo dituang gitu rumakumaha. Bade naon lah di pasak nama mangga. Bade nasi, bade lauk pauk gitu. Kan eta pada bulan orang, pada bulan ibu-ibu. Terus kumaha? Hiji pada barang eta tiasa dugi ka akhirat tadi teh kawitan atuh ku bismillah jeung niat anu ikhlas nya yen masak teh kanggo memenuhi ya, hak patuangan urang patuangan saroge patuangan urang kali gitu.

0: sehingga terpenuhi lah, ya terpenuhi kebutuhan anak gitu. Nah sedangkan eta ukur sekadar duniawi nak, akhirat nama terus dipayunkan ke orang, ya eta ku bismillah ya, ya itulah rahmatullahnya. Mudah-mudahan orang sadayana jantan jami anu henteu hilap ka Allah. Jadi upami teu hilap ka Allah mah sok emut teh kana sagala rupa teh. Bade naon bae ge tara hilap, bade kuleum tara hilap ka Allah. Bade tuang, bade angkat, bade dama, ah bade sagala rupa aktivitas istuling emut ka Allah. Betak aya bahasa bahasanya Al-Qur'an nya wadkurullaha dzikran katsiran ya, sing seueur eling ka Allah dari bahasa urang ya, sing seueur emut ka Allah dari seueur mah teu ka etang tuluy moal ka etang seueur mah moal aya nu rajin etang. Aduh sabar kali urang bismillah sapoe setiap pada bulan di emut ka Allah sabar kali gitu ya. Ah mah aya nu kersaeun ge tang gitu. Apakah saking ku seueurna ah ngarang-ngaran seueur nya teu aya hitungan seueur mah. Da sok model baca Al-Qur'an kan seueur hurufna teh teu kaitung lamun. Ah sana sok aya nu rajin ngitung. Anger sing rajin ngitung oge okay. Ya rahmatullah, moal kaitung lah gitu. Ah, cenah air jebutkeun sekian sekian sekian. Ya, mungkin fokus kana surat eta, kana ayat eta. Coba. Titah gaos sajuz gitu ya. Cik sabaraha surat. Wadai wanjun. Nah, itu nya rahmatullah. Aksiru dikru hadhil ladat. Hadhil ladat. Sing seueur anjeun emut kana anu matak pisahkeun kana kelezatan dunia nyaeta maot gitu. Ayah hiji sahabat naros ka Rasulullah kieu. Ya Rasulullah, ayul mukmin aqyas. Wahai Rasul, dukuma si ari seorang mukmin anu cerdas wa abdol jeung anu anu abdol teh bahasa Ibrani anu hebat lah gitu ya. Mukmin cerdas bari hebat gitu tarabakullah. Nah, sahur Rasulullah diwalar aksaruhum lil mauti dikron. Yaitu jalma anu osok loba emut kana maut. Aksaruhum maranehanana osok ngalobakeun lil mauti kana perkara maute dikron emut gitu. Nah, itu jalma anu cerdas. Samahan deui. Sementinya saya sana wa asanuhum lima ba'dahu oge manehanana osok mempentingkan berbuat kebaikan diheulakeun ya lima ba'dahu pikeun perkara saatos maut nyata naon istidadan nyata persiapan ulaika humul aqyas dukitu tanu cerdas teh gitu rahmatullah. Biaya pertarosannya ti omah bangga, omah sok orang sesarangan belajar. Ya, tasan kalau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, sapertosna nya sagala rupi ngadoa sagala pinga doa kitu teh banenana tapi dibari kanggo beramal saleh sareng abdi gaduh sanga makan doa kieu anu ieu ti ustad biasa teh pangaosan kieu doana teh Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma anis fil qabri wa hdati wa rahm fihi ghurbati. Sapertos aya dina salat atar pingamacok ngaseut ngamalkeun surat Al-Mu'minun di ayat 1 ka 11 eta sok diamalkeun nya kedah ngajaga salat kedah nya kitulah pokoknya masuk di diamalkeun anu dina surat al-mu'minun eta engke bakal nyapa ta bakal nyapa atan Pak Ustaz engke di alam kuburna sapas ngaos doa anu tadi.
0: Alhamdulillah ya rahimakumullah. Kan anu bakal nulungan ka urang mah amal saleh nya. Bakal nulungan ka urang ka di akhirat amal aya amal saleh teh naon nya eta amal anu memang ku Allah diparentah. Gitu nya. Ku Allah diparentah, ku Rasul di ieu di contohan gitu. Seandainya rahimakumullah seandainya orang tadi aya anjuran di guru ya ngapalkeun ieu gitu. Nah, lamun saalina eta guru memang ikhlas hoyong masihan kanyaah ka jamaahna gitu yo tapi ya kedah ieu kedah naon namina teh kedah udinya doa nah, saalina masihan doa ya kedah ka hartos ku urang mun tadi omah nya misana tadi teh ya doana teh ka hiji gebut-gebut kana maot lah gitu nya jeung saatos maot. Oke, piwara ngamalkan surat al-mu'minun. Ya, pasti lagi di awasola terus diamalkan. Anu bakal jadi syafaat ka urang malain awasan, tapi amalan. Ya, pan urang bisa contoh misalnya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya, ya Allah, mudah-mudahan ngaringankeun ka abdi dina waktu sakaratil maut. Kan gitunya. Tuluy dina ya eta di antawisna lah wa taubatan qalba qabla maut ya wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut nah contoh bisa lah atau ya Allah abdi teh hoyong jadi jawi anu tobat sabebeh maut da ai tobat teh naon tobat teh nya eta urang netepkeun diri aya dina jalan Allah. Aya tobat teh. Anaba lah kitu nya, anaba lain anaba sanes. Anaba teh jadi bulang gitu. Ya. Bulang ka Allah wa adibu ila Allah. Sok arajeun barulang ka Allah. Aya tobat teh dina bahasa naba jadi bulang ka Allah. Jalma anu sebutkeun jalma nu tobat teh jalma nu bulang ka Allah. Uih ka Allah. Uih ngalaksanakeun tugas ti Allah gitu tah. Ya model urang di sana. Salat teh tobat rahmatullah. Sare salat tobat urang teh ketika salat teh nuju tobat teh. Ya bulang deui ka Allah. Ketika aya kewajiban saum bulang ka Allah kana ku saum eta. Kewajiban zakat pulang ka Allah. Janten anu bakal nyapaatan ka urang mah lain bat sanes bacaanana lah. Tapi urang pahamna kana eta bacaan tuluy diamalkeun. Contoh, qad aflahal mu'minun. Estu bag jajal anu ariman. Du percaya. Ya, sanes iman teh sanes ukur percaya wungkul. Heeh, Allah teh aya. Heeh, Allah teh panggil. Sanes kitu wungkul. Iman teh mau kilo pil kalbi wasodakohul amal. Sakur anu kurang dikuat ke dina hate tu dibukti ke dina amal secara umum itu. Secara umumnya, namun iman ke Allah, ya percaya teh kan percaya kan rupa-rupa. Bahkan ayah ibu-ibu masih kena percaya ayah jurig kan. Nuh, akhirnya lo bakal sieun. Nah itu perbuatan nanti. Bus-bus ayah lo poek sieun ku jurig. Aya anu di sana si galama juri gitu. Sebab naon masih kena percaya karena juri gitu. Nah padahal mah ya tergantung sakur kan mau kilo pil kabi wasadaqul amal teh. Sakur anu ku urang dikuatkeun dina hate tuluy ke bakal bukti dina amal. Jadi ulah kira aduh si eta kumaha hatena tingali pada melanana. Dah hate teh termasuk oge cermi hate. Pada bulan urang teh termasuk keyakinan urang dina hate anu tersembunyi gitu. Jama salat pasti hatena iman ka Allah. Ya, qad aflah. Estu bagja jalma nu iman ka Allah hanya ukur sekedar akuan sanes. Tapi ibadah ngawujud sarang pembuktian iman ka Allah. Allah merintahkan salat, Allah merintahkan zakat, Allah merintahkan non taklim gitu ya. Aya. Nah, berarti buktikan atuh lamun urang hayang jadi jalma anu bagja aplaha gitu ya. Bagja pedah aya dirinya iman gitu. Estu bagja jalma nu iman, ulah ukur sagala iman akuan. Tapi iman pembuktian, gitu ya. Iman pembuktian. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Di antarana jalma anu bagja teh anu salatna khusyuk. Ai khusyuk teh kumaha teh eling sanes. Teu katinggalina naon sanes. Dukumah khusyuk teh, khusyuk teh memang salatna karena Allah. Kan emang aya kitu salat nu lain karena Allah. Aya rahmakumullah atuh nya aya wae. Khusyuk salat anu lain karena Allah aya. Pasti aya lah. Usub-usuban. Ya. Sub ka masjid beda nu karena Allah jeung lain karena Allah asupna ka masjid ge. Usub-usuban lah. Gitu, usum-usuman. Kan orang mah terutama pamegatnya ya, ibu-ibu mah da. Alhamdulillah di masjid di Simkuring mah subuh sarang maghrib teh sarang isya teh ibu-ibu teh aduh masyaallah. Ya maghrib isya subuh. Da meureunan imam na ditarik. Beureunan imam na gitu nya. Awasan ditarikeun jadi ibu-ibu ge hayang bari ngapalkeun. Gitu alhamdulillah. Sok aya sana hiji-hijieun surat anu diaos ku ustad diapal gitu diapalkeun lancar. Aya nu laporan ibu-ibu teh kitu rebeku. Jadi seneng wae ka masjid teh. Gitu ibu-ibu teh lamun subuh teh ya masyaallah ka masjid. Duh mah. Itu patu maghribna isana araya rahmakumullah ngan ai duhur asar mah teu aya nu ka wallahu alam naon sibuk pinten nu sibuk aitu nya rahmakumullah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Nah, supaya ieu ayat kadua jadi syafaat keur urang naon sok buktikeun yen salat urang teh salat anu diparentahkeun ku Allah anu hasil anu ditujukeun kanggo Allah anu dilaksanakeun karena Allah ditujukeun kanggo mencapai ridho Allah gitu. Pan ayana ayana ayat makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi ya kudu karena Allah we. Allah nu marentahna, Allah oge nu ngajarkeunana ngalangkungan Rasulullah. Gitu. Cenah ari husu teh naon? Husu teh nyaeta conto husu teh maksudna teh bahasa urang mah husu tungkul gitu ta. Husu teh rahmatullah, tungkul. Tungkul teh jalma nu sieun. Jadi salat teh kudu karena sieun ku Allah, lain sieun ku ieu. Sieun ku Allah lah, lamun teu sabab daun sabab Allah boga surga, Allah boga neraka, Allah boga siksa, Allah boga pahala. Nah, ukuran urang sieun ku Allah teh nyaeta khauf sareng roja. Khauf sareng roja. Naon khauf teh sieun? Sieun siksa Allah, sieun neraka Allah. Apan sana ulah sieun ku neraka mah? Ceuk saha? Emang kersak itu dilebetkan ke neraka. Kan urang teh dina ieuna ge dina kaidah urang nya, kaidah urang atawa dina akidah urang lah. kudu ngahadirkeun khauf sareng roja. Sieun ku Allah jeung harapan ka Allah. Ai roja teh harapan minta ka Allah. Minta naon? Ya minta surga gitu kan. Kumaha di bulan Ramadan mah paloba-loba minta surga teh kan gitu di piwarangna teh. Jadi rahmatullah ula iya kena sieun ku Allah. Dan sieunna sieun ku naon? Sieun ku wujud Allah kan teu meunang urang. Ngabayangkeun wujud Allah. Dia jelas sieunna mah sieun urang teu dihampura ku Allah mimiti nama. Ya, lamun jama teh dihampura ku Allah berarti jama teh loba dosa anu dihaja gitu nya. Anu manehanna bahkan eueuh kasieun ku Allah. Tu husu teh jadi jama anu sieun tungkul lah. Husu teh tungkul rahmatullah. Tungkul teh hatina teh jama anu tungkul biasana lamun jama tungkul nuju sieun teh. Macam gambaran jama salat husu teh gambaran gestur tubuhna gitu nya. Gambaran teh nyaeta tungkul. Salah sahiji husu na salat teh tungkul. Gitu gesturna teh, gerakanna teh. Ya ge bacaanna husu, gerakanna husu gitu rahmatullahnya. Nah itu jadi husu teh sok dasaran salat urang teh ku sieun. Sieun. Aduh ya Allah. Masih kena seueur umat Islam anu wani ninggalkeun salat. Berarti wah kasieun mah kuat. Bahkan kasup jalmi sombong. Wah kasieun nasib kuring mah boro-boro ninggalkeun salat atuh. Salat akhirnya salat teh. Aduh. Sok deg-degan mun di jalan misalnya di perjalanan nguping adat teh aduh masyaallah asa kasiksa gitu tah. Lawan sabar-sabar teu biasa, da biasana. Kadang adat nyalira. Ya. Nah imaman nyalira gitu. Maksudnya teh abdi adan abdi juga imaman gitu. Berarti ya mual mungkin telat sholat ya gitu. Mual mungkin sholat ketinggalan atau mau jadi imam bang. Ngarang-ngarang bertanggung jawab ke makmum pasti naga. Bakal kudu ayah pangkulana. Tuh jarah makmullah. Ayolah ayolah iya. Hadirkan dina hati orang khauf rasa sieun ya sieun lain sieun emang sih ulah sieun ku neraka ya ya memeh neraka teh kan aya iya ayana aya pangampura ti Allah jadi sieun teh dihampura ku Allah kitu maksudna teh nah ujung-ujungna lamun jalma teh dihampura ku Allah ka mana gitu pasti lagi ka neraka. Itu khauf roja. Khaufna sieun ku Allah rojana. Harapan. Nah, panurang teh berharap ka Allah. Ai salat teh kan nuju berharap ka Allah, berharap teh minta gitu. Perintah nanti Allah nyaeta wastailu bisabri wassalah. Sok arajul minta pertolongan ka Allah ku cara salat jeung sabar, sabar jeung salat gitu. Nah, orang ieu moal aya jalmi nu teu butuh ku Allah lah rek jalmi nu iman nu teu iman ge baru tuh ku Allah ngan aya jalma nu sadar butuhna minta ka Allah aya aya oge jalma nu teu sadar seperti jalma nu teu iman ka Allah eh. Marukna meureunan umur teh ya natural we gitu sehat natural gitu bisa diperjuangkan jeung sajabana lah. Padahal mah memang aya nu ngaturna Allah Subhanahu wa taala. Jadi atuh kumaha jadina mah urang nyaeta mun bade ngamalkeun surat Al-Mu'minun ayat kadua alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Husu husu di nya teh ayat 3. Hiji husu bebe salat nyaeta alladzina yaduluna annahum mulaqu rabbihim. Bebes sholat teh urang teh kagaduhan keyakinan aduh urang ieu teh rek bayun ka Allah geus aya perintah ti Allah aya ajakan ti Allah aya seruan ti Allah tah sieun atuh lamun teu madep ka Allah teh teu menghadap Allah teh deuh gue ngada ngalaksanakeun sholat teh eta husu bebes sholat teh eta ngahadirkeun hate sieun ku Allah alladzina yaduluna annahum mulaqu rabbihim gitu ya. jalma nu husu bebe salat teh ngayakinkeun yen urang bakal papanggih jeung Allah, sehingga papanggih jeung Allah kudu nuju ngalaksanakeun salat. Gitu. Engkena papanggih jeung Allah secara nyatana di akhirat aya hasil tina salat gitu ya. Duka dua, husu di dalam salat sok sing paham bacaanana sing dipahami, gerakanana dipahami. Termasuk berenan tujuanana tina salat eta dipahami ku urang. Jadi husu teh lain ngahilangkeun pendengaran jeung ngahilangkeun penglihatan mah kumaha. Husu teh nya eta urang bisa ngondisikeun setiap anu di baca ku urang dipahami. Setiap anu ku urang digerakkeun oge dipahami sesuai jeung ilmuna. Nah eta jadi husu teh hadirkeun we ilmu salat gitu. Pahami ilmu salat insyaallah. Eta urang tos husu dina salat. Husu saat salat, jadi husu teh bebe salat tadi nya, yen urang bakal dipenta pertanggungjawaban di harapan Allah. Deg we salat. Husu di dalam salat, dipelajari ilmu salat, di hade-hade salatna, tempatna, waktuna, carana. Aduh. Eta husu dalam salat. Awas ulah aya gambaran husu teh menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan. Ah, lain gitu. Rasulullah geus nuju salat, biasa we ka kuping, aya budak leutik ka kuping. Aya katingali aya orai katingal, biasa. Paehan heula cek Rasul teh. Berarti itu menghilangkan penglihatan jeung pendengaran nama Allah. Ya. Tapi menghadirkan kehusuan teh nyaeta yakin yen ieu salat teh yen urang hirup teh bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah. Itu tuh memahami salat nyaeta bacaan jeung gerakan hatina teh ilmu salat ku urang dipelajari. Upami husu saatna salat yen salate inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jalma nu husu saat salate nyata salatna berfungsi dina kahirupan gitu. Ya, dina kahirupan berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Si salat eta teh mampu untuk tanha mencegah pikeun dirina anu salat teh tina fahsya, tina doraka-doraka wal munkar oge tina kaingkaran. Doraka berarti ku perbuatan, pengingkaran berarti ku perasaan atapi ku keyakinan. Itu ya. Alhamdulillah urang doakeun teu daramang. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: Order A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, 5 September 2026. Sabtu nih, malam minggu ya. Ketemu lagi di gelaran Joget Morena Morningnya Maya. Yang saban hari Senin sampai Sabtu nih ya, jam 6 sampai jam 9. Kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya tentunya bakalan hadir di sini di 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.
1: Joget Morena.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung. @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya, mas ya, informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98 Maya FM.com 98 Maya FM.

Joakin Morena makin berasa dangdutnya Sobat Maya. Terima kasih Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joakin Morena ini. Selamat pagi yang mau berangkat beraktivitas hari ini, walaupun yang lain ada yang pada libur weekend ya. Tapi kita mah tetap kerja, tenang. Santika temenin sampai nanti jam 9 pagi ya. Tentunya di gelaran Joakin Morena nih Sobat Maya. Yang lagi persiapan mau berangkat beraktivitas, Santika 98 Maya FM Bandung, tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Oke, informasi pertama nih di gelaran Joakin Morena edisi hari ini Sabtu. Biasanya kalau

aja ya, karena ada perbaikan atau ya perbaikan jalan lah ya, dan juga sarana-sarana yang lainnya nih Sobat Maya. Ya, secara jalan tersebut ini adalah jalan yang banyak sekali digunakan ya oleh warga maupun juga warga Lembang ataupun juga warga luar Lembang ya. Ya, ini menyusul rencana penutupan total Jalan Kolonel Masturi atau Kolmas mulai Senin 14 September 2026 besok lusa ya. Ini kepolisian dan Dinas Perhubungan merancang skema rute pengalihan arus lalu lintas. Ini demi mencegah kumpulan kelumpuhan akses di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat ya. Ya, secara ini Jalan Kolonel Masturi ini biasanya jalan menuju tempat-tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ya. Kapolsek Lembang Kompol Dana Suhenda dikutip dari Tribun Jabar yang mengonfirmasi bahwa penutupan jalur arteri penyeimbang Cimahi ya. Ya, pekerjaan fisik diperkirakan menelan waktu hingga 67 hari kerja atau sekitar sampai pertengahan November 2026 lah ya. Ya, lumayan lami ya. Ya, ini nanti rekayasanya itu dikoordinasikan dengan Dishub dan disosialisasikan ke masyarakat ya. Ya, ini guna menjamin kelancaran mobilitas warga lokal maupun juga wisatawan dari arah Beatrix ya. Ya, pertigaan kondang ya, Beatrix ya. Ya, menuju patrol atau porongpong dan sebaliknya. Ya, petugas juga menyiapkan dua pilihan jalur alternatif utama nih Sobat Maya. Ya, untuk jalur alternatif satu ya, itu melintasi atau melewati Kompleks Graha Puspa ya. Jadi ke Lembang, kemudian masuk ke Kompleks Graha Puspa, kemudian menuju Parongpong, Cisarua ya. Ya, berlaku untuk arah sebaliknya. Ini ada jalur alternatif kedua juga, yaitu lewat Jalan Sersan Bajuri ya. Jadi dari Lembang itu menuju ke Ledeng, terus Jalan Sersan Bajuri ya, masuk ke Parongpong dan menuju ke Cisarua. Ya, petugas juga menegaskan rute alternatif tersebut ini punya batasan lebar jalan ya. Makanya nih, bus-bus pariwisata berukuran besar dan truk diimbau keras tidak nekat melintas demi menghindari kemacetan parah dan potensi kendala teknisnya. Ya, ke driver-driver bus ataupun juga truk ya. Da cina kumatu jalur alternatif enakan cina memotong jalan kadinya. Kalau bisa lewat jalur arteri aja lah ya. Daripada engke perwis kumaha ripuh ya. Iyalah, nantinya malah macet ya, ngahalangannya ya, karena di sana tuh jalur alternatifnya tuh punya batasan jalan, punya batasan lebar jalan, jadi nggak gede ya jalannya ya. Ya, kendaraan berdimensi besar ya disarankan sih tetap melintasi jalur arteri ya, jalur arteri utama langsung menuju Kota Bandung atau Kota Cimahi nih Sobat Maya. Oke. Kalau jalan menuju Jalan Cinta Pak gimana? Ada rekayasanya enggak?

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

kayak mati lampu, tapi yang lampu sebelah sana nyala sih ya. Yang ini enggak, gelap. Kayak mati lampu, tapi ada yang masih remang-remang. Berarti gak mati lampu, cuma lampunya aja yang gak nyala ya. Waduh, jadinya bikin gelap dong kalau malam hari ya. Selamat pagi Sobat Maya yang biasa melintasi jalan di Kecamatan Bale Endah nih ya. Ada di sana sih ada PJU-nya ya, penerangan jalan umumnya ada tuh, tiang-tiangnya juga ada. Lampunya ada tapi enggak nyala gitu Sobat Maya, alias mati ya. Wah, ini kalau malam hari jalanannya mati ya was-was juga lah ya. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti rentan terhadap aksi kriminalitas, begal dan yang lainnya nih Sobat Maya. Ya, ini Kecamatan Bale Endah ini merupakan salah satu jantung aktivitas warga Kabupaten Bandung ya. Tapi kalau malam ya, ya kalau matahari sudah mulai redup ya, sareupna lah ya. Ya, sehingga ke malam ini wajah kawasan yang dihuni berbagai sekolah dan kampus ini mendadak temaram nih Sobat Maya. Ya, coba aja kalau melintasi ke situ. Ya. Ya, infrastruktur penerangan yang seharusnya menjamin keamanan warga yang beraktivitas malam justru banyak yang parem gitu ya. Ya, dari belasan lampu jalan yang bertengger di tiang-tiangnya, hanya segelintir yang benar-benar menjalankan fungsinya nih Sobat Maya. Itu pun juga ada yang temaram ya kondisi lampunya. Ya, ini kondisi jalan RAA Wiranata Kusuma Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung Jawa Barat pada malam hari itu tampak temaram dan relatif minim penerangan jalan umum atau PJU nih Sobat Maya. Ya, pantauan di lapangan teman-teman kompas.com ya. Ya, itu dari arah Pasar Bale Endah menuju arah SMPN 1 Bale Endah sampai perempatan pertama itu ada 3 PJU dengan kondisi satu mati ya. Oke, satu redup dan satu menyala dengan penerangan berwarna kuning redup nih Sobat Maya. Terus juga jarak antar lampu penerangan jalan ya terbilang berjauhan ya. Ya, penerangan yang ada hanya bersumber dari 1-2 titik lampu jalan berwarna kuning redup serta pendar cahaya putih dari area halaman atau teras bangunan sekitar nih Sobat Maya. Nah, cahaya lampu jalan yang terbatas juga tidak mampu menjangkau seluruh permukaan jalan secara merata ya. Ya, jadi masih di lokasi yang sama juga tepatnya terusan dari perempatan pertama menuju ke SMKN 2 Bale Endah. Itu terdapat 8 PJU yang berjajar di sebelah kiri jalan. Ya, tapi hanya satu PJU yang menyala nih Sobat Maya. Kemudian juga di perempatan kedua arah ke kampus Universitas Bale Bandung, itu hanya 6 PJU dengan kondisi menyala tapi redup ya. Ya, pepohonan rindang di sepanjang bahu jalan menghalangi sebaran pendar cahaya, jadinya menimbulkan bayangan-bayangan tebal dan area gelap di beberapa titik lintasan. Waduh, ini di sepanjang jalan Adipati Agung dari mulai kantor veteran hingga ke Yayasan BPPI itu ada 7 PJU dengan kondisi 3 mati dan 4 PJU-nya redup nih Sobat Maya. Ya, bayang ya kalau melintas lumayan rada jelas ya. Ya, pengendara yang melintas juga pastinya ngandelin sorot lampu utama atau headlamp ya. Ya, headlamp kendaraan sendiri untuk melihat jalur ke depan di depan ya. Ya, tanpa bantuan penerangan dari kendaraan, badan jalan tuh nampak gelap gulita nih Sobat Maya. Ya, area trotoar, bahu jalan serta pagar bangunan di sisi kiri dan kanan juga nampak remang-remang hingga gelap ya. Yang membatasi jarak pandang pengguna jalan saat berkendara pada malam hari ini. Rentan, selain rentan kejahatan juga rentan kecelakaan nih Sobat Maya ya. Ya, ini kondisi jalanan yang minim penerangan ini kerap memicu rasa cemas juga untuk warga ya maupun juga mahasiswa yang terbiasa melintas pada malam hari ataupun juga Sobat Maya yang pulang kerja lewat ke situ malam-malam ya. Ya, ini apalagi melintasnya kawasan di atas pukul 19 ya, rada sepi, terus juga poek oge ya. Ya, takut juga lah ya. Ya, ini menurutnya juga menurut warga sekitar ya, ataupun juga warga yang biasa melintasi kawasan tersebut, jarak antar lampu PJU yang terlalu berjauhan juga membuat situasi jalan terasa terisolasi dan rawan potensi tindak kejahatan maupun juga kecelakaan nih Sobat Maya. Ya, ini
harapan juga dari warga sekitar maupun juga yang biasa melintasi kawasan tersebut ya. Ya, berharap pemerintah daerah dan dinas terkait bisa segera menambah unit PJU serta melakukan pemangkasan dahan pohon yang menutupi pendar lampu nih Sobat Maya. Mudah-mudahan lah pihak-pihak terkait bisa dengerin atau lagi gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Ya, tapi menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas atau PLT Camat Bale Endah, Kankan Taufik, menegaskan bahwa penanganan dan penganggaran PJU di ruas jalan tersebut itu bukan berada di bawah kewenangan pihak kecamatan ya. Ya, kadang suka ada warga yang berkeluh kesah gitu ya, protes gitu. Karena jalan itu situ ada masuk kecamatan gitu ya. Ya, sebetulnya ini harus diketahui juga kalau walaupun jalan tersebut ada di wilayah kecamatan Bale Endah misalnya, tapi ternyata statusnya itu jalan kabupaten atau jalan provinsi, maka kewenangannya itu ada di provinsi itu Sobat Maya ya, ataupun juga di kabupaten. Kalau jalannya ini ternyata jalan provinsi atau jalan nasional ya, maka kewenangannya itu berada di pusat ya. Jadi soal anggaran dan sebagainya atau kebijakan ataupun juga ketentuan tentang jalan tersebut termasuk juga PJU-PJU-nya ya, itu masuknya kewenangan jalan yang dimiliki, atau misalnya nih jalannya milik provinsi ya, kewenangannya ada di provinsi nih Sobat Maya ya. Ya, pihak kecamatan sebenarnya tidak memiliki alokasi anggaran untuk pengadaan maupun perbaikan fasilitas penerangan jalan nih Sobat Maya. Ya, aspirasinya katanya sih disalurkan ke tempatnya ya. Ya, ini bisa lah ya, mungkin pemerintah setempat membantu masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya ya kepada pemilik jalan ya. Kalau misalnya jalannya milik provinsi ya, berarti kewenangannya berada di tingkat provinsi atau kabupaten ya. Yang pasti pemerintah Kecamatan Bale Endah siap mengawal dan mendorong keluhan warga tersebut ke dinas terkait ya. Ya, mudah-mudahan suaranya didengar, sampaikan aspirasinya dengan tepat, ngirim surat resmi misalnya ya dari RT RW setempat, nanti disampaikan, kan enak tuh ya, daripada ngamuk-ngamuk tepuguh gitu ya, demo-demo misalnya nih ya, apalagi yang anarkis, aduh jangan deh ya, sampaikan suaranya dengan damai ya. Ya, mudah-mudahan didengar. Gimana? Kalau pakai suara hati didengar enggak atau kedengeran enggak ya?

0: Maya Event.
1: Tanya, sobat Maya Sebab, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.